ruin mereka. Ada yang diang ulung kayak woi woi ora. Ada kau kurut tuan dia malah. Cicit lah, mereka perwalaan.